Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Akhwati fillah hafizani wa hafizakun Allah ta'ala jami'an. Al-Ummahat wa kadhalika ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullahu ta'ala. Kembali kita lanjutkan di siang hari ini waktu Indonesia Barat, atau sore hari ini waktu Indonesia Timur, untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab karya Syekh Al-Lamah Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabul Ilmi, di mana kita masih berada seputar tentang pembahasan adab-adab yang harus dijunjung tinggi oleh para penuntut ilmu. Tepatnya kita masih berada pada pembahasan tentang adab ke-10, yaitu bahwa

merupakan adab seorang penuntut ilmu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Al-Musannif, dari penulis, tentang buah dari berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah, bahwa di antara buahnya adalah akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, baik dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, tentunya seseorang tidaklah bisa beramal dengan amalan saleh melainkan harus mempelajari Al-Quran was Sunnah, dan seseorang tidak akan mudah untuk mengamalkan suatu amalan berdasarkan Al-Quran was Sunnah kecuali mereka memang benar-benar harus senantiasa menjadikan Al-Quran was Sunnah sebagai pegangannya. Apa balasannya mereka dapat? Mereka akan mendapatkan, jika mereka beriman kemudian beramal dengan amalan soleh, akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Tadi disebutkan di sini bahwa bentuk hayatun thayyibah, baik kehidupan yang baik di dunia ataukah di akhirat, di mana kebalikannya orang-orang kafir, mereka akan berada pada kehidupan yang buruk. Bahkan Nabi SAW menggambarkan tentang kehidupan orang-orang kafir yang sangat berbeda jauh dengan orang mukmin, di mana Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan jannah bagi orang kafir. Yang mana telah disebutkan terkait hadis ini, ada suatu kisah. Meskipun Nabi mengatakan dunia merupakan penjara bagi seorang mukmin, namun mukmin yang beramal dengan amalan soleh berdasarkan Al-Quran was Sunnah, bukan berarti seorang mukmin tersebut akan sengsara di dunia, tidak. Bisa jadi mereka akan mendapatkan berbagai macam nikmat yang begitu besar di dunia, baik itu harta, kedudukan, dan seterusnya. Namun tetap itu merupakan atau seolah-olah sebagai penjara bagi seorang mukmin, karena tentunya di jannah kelak kenikmatan yang akan didapatkan seorang mukmin jauh berlipat-lipat gandanya. Berbeda dengan orang-orang kafir, baik mereka-mereka yang mungkin diberi nikmat lebih dari sisi keuangan, dari sisi harta, kedudukan, ataukah kaum kafir yang sengsara di dunia, tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, tertindas dia, maka itulah jannah mereka. Karena kelak di akhirat, mereka akan masuk ke dalam neraka yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang mereka dapatkan ketika di dunia. Kenikmatan mereka yang mereka anggap jannah, itulah jannah terbaik mereka, karena di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan al-jannah. Baik. Kemudian al-musannif atau penulis juga telah menjelaskan kepada kita semuanya
Ya, ini tentang keutamaan

Mereka itulah para penuntut ilmu yang mempelajari Al-Quran wa Sunnah, yang tentunya kemudian dituntut untuk berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Mereka itulah hakikatnya orang-orang yang benar-benar berada dalam kondisi yang sempurna. Semua kondisinya adalah kondisi yang baik. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya urusannya semuanya adalah kebaikan. Yang mana hal ini tidaklah didapatkan oleh seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. Seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan kokoh di atas Al-Quran wa Sunnah. In asabat sudarra sabar fakana khairun lah, wa in asabat husarra syakar fakana khairun lah. Yani jika ditimpa suatu musibah, maka seorang mukmin akan sabar, dan tentu itu adalah kebaikan untuknya. Sebaliknya jika ditimpa suatu nikmat, diberi nikmat, maka dia akan bersyukur, yang mana itu adalah kebaikan bagi dia. Ini didapat bagi seorang mukmin yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Sehingga sekaligus hadis ini menunjukkan akan pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, pentingnya merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang mana langkah itu bisa ditempuh tentunya bagi para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, jika memungkinkan bagi dia, maka merujuk kepada kitab-kitab hadis, mencari mana hadis-hadis yang sahih yang kemudian dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Adapun bagi orang-orang yang tidak diberi kemampuan untuk mempelajari, membaca kitab-kitab para ulama, tentunya dengan menanyakannya kepada ahlul ilmi.

Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan suatu kondisi, yaitu bagaimana mengkompromikan suatu prinsip yang agung yang hendaknya dijadikan sebagai perhiasan seorang talibul ilmi, berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain kita dapati ada banyak orang yang mempelajari kitab-kitab karya ulama. Apakah yang demikian ini bertentangan ataukah tidak? Prinsip utama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Tapi di sisi lain ada banyak orang termasuk talibul ilmi yang mempelajari kitab-kitab karya ulama. Bagaimana ini? Apakah ini bertentangan atau apa hakikat semua ini? Maka beliau menjelaskan, kita baca kembali kitab. Qala rahimallahu ta'ala, walakin idha qala qailun, kaifa tuwaffiq bainama kulta minar ruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma annana najidu anna unasan yattabi'una al-kutub al-mu'allafah fil madhahibi wa yakulu ana madhhabi kada wa ana madhhabi kada wa ana madhhabi kada. Jika ada seorang yang berkata, bagaimana kita mengkompromikan antara apa yang kau ucapkan wahai syekh terkait pentingnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu kami dapati ada sebagian orang yang menelaah kitab-kitab karya ulama di berbagai macam madhab. Sebagian mengatakan

Kan mazhabku adalah ini, sebagian yang lain mazhabku adalah itu, sebagian yang lain mazhabku adalah A, dan seterusnya. Ya, ini masing-masing mengklaim bermazhab tertentu. Hatta innaka la tuftir rajul wa taqulu lahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada fa yaqulu ana madhhabi hanafi. Sampai-sampai jika engkau berfatwa terhadap seseorang, kemudian engkau berkata, ya Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, sehingga hukumnya adalah A. Maka akan dijawab oleh orang tadi, mazhabku adalah mazhab Hanafi. Ana mazhab Maliki. Ana mazhabi Syafi'i. Mazhabku adalah mazhab Maliki. Mazhabku adalah Syafi'i. Mazhabku adalah Hanbali. Wa ma asbaha dzalika. Yani, naam, akan dijawab dan seolah-olah dia tidak ridho menerima suatu fatwa kecuali jika fatwa itu memang benar-benar berasal dari mazhab yang ia yakini, meskipun al-mufti telah menyebutkan hadis sandarannya, hadis yang dijadikan sebagai dasar dari mengambil hukum tersebut. Fal jawab annaqula lahum innana jami'an naqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka jawabannya adalah kita katakan kepada mereka, kita semuanya telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fama ma'anna syahada anna Muhammadan Rasulullah. Kita tanyakan kepada mereka, kemudian apa makna bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Maka ulama menjelaskan, ma'naha ta'atuhu fima amar wa tasdiku fima akhbar wa ijtinab ma'anhu naha wa zajar wa alla yu'badullah illa bima syara'ah. Para ulama telah menjelaskan makna bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah mentaati Rasul terhadap apa yang Rasul perintahkan, membenarkan seluruh kabar yang beliau sampaikan, serta menjauhi berbagai macam larangan yang beliau larang dan peringatkan, dan agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Fa idza qala insanu ana madhhabi kadza aw madhhabi kadza aw madhhabi kadza fa naqulu lahu hadza qaulur rasul alaihi salatu wassalam fala tu'aridhu biqauli ahadin. Maka jika ada saja yang mengatakan madhabku ini madhab itu ketika disampaikan fatwa padanya, aku mazhabnya Hanafi, aku mazhabnya Hanbali, aku mazhabnya Syafi'i, Tsauri, dan seterusnya, maka kita katakan pada mereka, kita bantah mereka, ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian dipertentangkan dengan ucapan seorang pun, tidak bisa dan tidak layak. Tidak kepada ucapan Syafi'i, tidak kepada ucapan Ahmad Malik rahimahumullah taala jami'an. Bahkan tidak bisa dipertentangkan dengan ucapan manhuwa awla minhum. Tidak boleh pula dipertentangkan dengan ucapan orang yang lebih utama dari a'imah yang telah kita sebutkan tadi. Dan pada kenyataannya, Asy'ah menyebutkan hatta a'imatul madzahib yanhauna an taqlidihim taqlidan mahdhan wa yaquluna mata tabayyana al-haq fa innal wajib arruju'u ilaihi. Dan pada hakikatnya, imam-imam pemimpin-pemimpin madhab-madhab yang telah disebutkan tadi, hakikatnya melarang manusia untuk taklid kepada mereka, taklid buta. Mereka mengatakan kapanpun jika al-haq kebenaran telah jelas, ya, dengan adanya dalil yang sahih, hadis yang sahih, maka yang wajib adalah kembali kepada al-haq tersebut dan meninggalkan pendapat mazhab A, B, C, dan seterusnya. Fanaqulu liman aradana bi madhhabi fulan aw fulan nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa taqtadi hadhi syahadatu alla nattabi' illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi sunnah baina aidina wa dihah jaliyah. Maka
Kita jawab bagi orang yang mempertentangkan kita dengan pendapat kita dengan madhab fulan wala illan, padahal kita membawa Al-Quran wa Sunnah. Kita katakan kepada mereka, kami dan kalian sama-sama bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang mana persaksian ini berkonsekuensi menuntut kita agar kita tidak mengikuti seorang pun kecuali Rasulullah SAW. Dan as-sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih begitu jelas dan gamblang di tengah-tengah kita. Bisa kita baca, bisa kita pilih mana yang sahih, mana yang daif, yang mana semua ini telah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga jangan sekali-kali mempertentangkan antara hadis yang sahih dengan ucapan fulan wala illan. Walakin lastu ani bihadzal qaul an nuqallil min ahamiyati ar-rujuli li kutubil fuqaha'i wa ahli al-'ilmi bal inna ar-rujua ila kutubihim lil intifa'i biha wa ma'rifati turuk allati biha tastanbitul ahkam min adillatiha min al-umur allati la yumkin ay yuhaqqiqa talab al-ilmi illa birruju' ilaiha. Akan tapi yang kita maksudkan, tatkala telah menyampaikan dengan tegas bahwa tidak boleh mempertentangkan antara hadis Nabi SAW dengan ucapan imam-imam madhab, bukan yang dimaksud di sini adalah atas apa yang disampaikan tadi, bahwa yang kita maukan adalah mendiskreditkan sikap, perhatian, menganggap penting kembali kepada kitab-kitab para ulama. Tidak, itu adalah tetap merupakan hal yang penting, merujuk kepada kitab-kitab fuqaha, merujuk pada kitab-kitab para ulama. Itu adalah hal yang penting, terusus untuk mengambil faedah, manfaat dari kitab tersebut, mengetahui metode apa yang mereka gunakan untuk mengambil suatu keputusan dari dalil-dalil yang ada. Nah, dan berbagai macam hal lainnya yang mana bisa jadi menuntut ilmu, yaitu mempelajari ilmu tersebut, tidak akan bisa atau sulit untuk tercapai tanpa merujuk kepada kitab karya para ulama tersebut. Ya. Jadi ini contohnya apa? Kita akan menjadi tahu mana suatu hadis yang ternyata ini hadis yang tidak lagi diamalkan meskipun sahih. Nah, sedangkan yang diamalkan adalah hadis yang lain. Ya, yeah, ini tidak akan kita ketahui kecuali ketika kita membaca penjelasan dari para ulama bahwa hadis A ini adalah hadis yang mansukh, telah dihapus dengan hadis yang lain, sehingga kita tidak beramal dengan hadis A tapi beramal dengan hadis B yang lebih baru. Semua penjelasan ini tentunya ada di kitab karya para ulama. Nah, adapun sebatas hadisnya saja, maka akan kesulitan kita harus membaca kitab para ulama. Oh, ternyata hadis ini turun atau tentang kisah A pada terjadi pada tahun misalkan 6 Hijriah misalkan. Ada hadis B ini terjadi pada tahun 13. Berarti hadis B ini adalah hadis yang terbaru yang menghapus hadis yang lama tadi, karena tidak bisa dikompromikan antara dua hadis tersebut. Dan seterusnya, hadis ini masih bisa dikompromikan, dan seterusnya ini akan kita dapat melalui kitab-kitab para ulama. Nah, sehingga tetap semuanya sesuai dengan porsinya. Tidak menjadikan madhab-madhab, imam-imam madhab sebagai dasar utama, dan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, namun tetap menjadikan kitab-kitab para ulama sebagai sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih baik. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian beliau kembali menyebutkan, walidhalika najid ulaika alqaum alladhina lam yatafaqahu ala aidil ulama
najidu anna indahum minaz zallati syai'an katsira. Oleh karena itulah kita dapati beberapa kaum, beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak belajar di hadapan para ulama, kita dapati banyak dari mereka muncul berbagai macam ketergelinciran-ketergelinciran dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Li'annam soru yanduruna binadri aqal mimma yanbagi an yanduru fihi. Karena mereka tatkala hanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah saja, maka akan melihat, mempelajari pada porsi yang sedikit, lebih sedikit daripada yang seharusnya. Ya'khuduna mathalan Sahih Al-Bukhari fayadhabuna ila ma fihi min al-hadith ma'a anna fil ahadith ma huwa 'amun wa mukhassasun wa mutlaqun wa muqayyadun wa syai'un mansukhun lakinnahum la yahtaduna ila dhalika fayahsul bihadha dhalalun kabir. Nah, ketika seorang mencukupkan dengan Al-Quran wa Sunnah saja tanpa penjelasan para ulama salaf, ya meskipun memang tentunya tidak bisa dibandingkan antara penjelasan atau ucapan-ucapan salaf dengan Nabi, tidak bisa dibandingkan. Namun ingatlah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya wa sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW sekaligus sunnah para khulafa, para sahabat. Dari al-khulafa ar-rasyidin. Bagaimana pula sanjungan Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasiku, orang-orang yang hidup di generasiku, yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in, yakni murid-murid para sahabat, wa atsba'at tabi'in. Artinya Nabi SAW, selain dalam hadis atau beberapa hadis yang lainnya memerintahkan kita untuk berikan teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak lupa beliau untuk kemudian menyanjung para salaf, murid-murid para sahabat, serta muridnya, murid para sahabat, yakni muridnya tabi'in, yakni asba'at tabi'in, menunjukkan bahwasanya isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mempelajari kitab-kitab penjelasan mereka juga satu hal yang paha, yang muhim, yang penting, agar kita tidak salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak salah dalam memahami ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga kita akan mendapati ada seorang yang contohnya hanya mengambil hadis-hadis dari Sahih Bukhari saja. Yang dipegang hanya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Meskipun tidak diragukan bahwasanya hadis-hadis yang ada pada Sahih Al-Bukhari adalah hadis-hadis yang sahih dengan na'am ketentuan yang sangat ketat sekali. Tapi ia lupa bahwa dalam berbagai macam hadis, ada hadis yang umum, ada hadis yang mukhassas. Ada hadis yang lafadznya ini umum. Nah, ada pula hadis yang mukhassas. Nah, yang mana hadis yang umum tadi akan terjelaskan dengan hadis yang mukhassas. Karena sifatnya umum masih samar. Ini maksudnya apa? Sifatnya umum, tapi akan menjadi jelas dengan adanya hadis yang mengkhusus, yang akan mengkhususkannya. Nah, ada pula hadis yang sifatnya mutlak wa muqayyad. Ada pula yang mutlak dan muqayyad. Ya, menjelaskan sesuatu secara umum saja. Ya, ini mutlak mirip dengan umum, tapi ada sedikit perbedaan. Tapi Al-Muhim kurang lebih mirip. Yang kemudian yang mutlak ini ya, baru akan bisa dipahami dengan sempurna dengan adanya muqayyad, dengan suatu hadis yang muqayyad, yang jelas ada ketentuannya di situ. Nah,
baik dalam hadis ataupun dalam ayat. Contohnya dalam hukum kafarah, di mana salah satu bentuk kafarah adalah membebaskan budak. Nah, disebutkan dalam salah satu nas, yakni disebutkan secara mutlak budak saja. Apakah kemudian berarti membebaskan budak siapapun itu merupakan kafarah, bisa mengugurkan suatu dosa tertentu? Ternyata tidak, karena ada nas yang menunjukkan atau teks dalil yang menunjukkan bahwa ternyata tidak sembarang budak, namun budak yang mukminah, diberi ketentuan di situ. Ada pula suatu dalil yang sebagaimana telah kita syaratkan tadi, yang ternyata hukumnya sudah mansukh, tidak berlaku lagi, sehingga tidak bisa diamalkan dan harus mengamalkan hadis yang nasikh penghapusnya, atau hadis yang datang terakhir, yang kemudian meralat hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya berlaku pada masa itu, tapi pada masa berikutnya tidak lagi berlaku dan ada hukum yang baru. Contohnya misalkan hadis tentang bolehnya memilih antara fidyah dan puasa untuk puasa Ramadan. Ini pernah terjadi dahulu. Nah, di mana di awal kali disyariatkannya berpuasa, kaum muslimin boleh memilih antara berpuasa atau fidyah. Namun apa yang terjadi setelah itu, tentunya ada nas yang menunjukkan bahwa hukum tersebut telah tidak berlaku. Semuanya wajib untuk berpuasa, kecuali siapa yang tidak mampu maka mengganti di hari yang lain dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak mau menengok pada penjelasan para ulama melalui kitab-kitabnya, tidak akan mampu untuk mempelajari apa yang kita gambarkan tadi, adanya suatu nas, suatu teks dalil yang ternyata itu masih bersifat umum, yang mana kita perlu nas yang lebih khusus sehingga jelas. Nah, yang mana dengan sebab itu apa? Yang terjadi adalah salah pemahaman, penyimpangan akhirnya. Nah, bukankah sebagaimana yang kita ketahui, penyimpangan kaum Khawarij yang berakidah Khawarij, yang berakidah Khawarij, yakni menentang Waliul Amr, bukankah mereka berdalil dengan nas yang sahih, bahkan dalam Al-Quran? Salah satu yang menjadi pegangan mereka adalah tentunya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Berarti siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Yang dijadikan sebagai sandaran dasar mereka melakukan pemberontakan, pengeboman, na'udzubillah, ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka enggan melihat, menoleh pada penjelasan para ulama, mencukupkan dengan Al-Quran saja, tapi salah faham akhirnya mereka. Duhai kiranya mereka mau juga menoleh pada penjelasan para ulama, di mana tentunya mereka, para ulama, akan menyebutkan landasan yang mereka pakai dalam menentukan fatwa A, B, C, dan seterusnya. Kenapa yang tafsir ayat ini adalah B dan seterusnya? Ini karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, Nabi SAW bersabda pada hadis ini dan seterusnya. Tidak kemudian mengucapkan dari pemikirannya saja. Ini salah satu gambarannya. Baik, yang mana dengan ini selesailah kita dalam pembahasan terkait adab ke-10 yang yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan salah satu adab yang hendaknya harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Berikutnya kita masuk pada Al-Amrul Hadi Asyar, yang ke-11. At-tathabbutu wath-thabat. Yaitu
merupakan adab yang sepatutnya dipegang oleh seorang penuntut ilmu adalah senantiasa bersifat sifat yang tathabbut, bersifat dengan sifat tathabbut. Wa tsabat.

Nah, ya ini hendaknya seorang penuntut ilmu tidak tergesa-gesa dalam menerima khabar. Harus bagi dia untuk bertathabut, yakni meng-cross-check kembali kabar yang ia terima untuk kemudian dipastikan bahwa khabar tersebut adalah khabar yang benar. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa min ahammil adab allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi at-tathabut fima yunqal minal akhbar wa at-tathabut fima yasdur minal ahkam. Nah,

Termasuk di antara adab yang paling penting yang hendaknya dan harusnya seorang penuntut ilmu memilikinya, berhias dengan adab tersebut adalah sikap at-tathabbut, sikap cross check dan recheck, senantiasa mengcross check dan recheck. Ya, tidak terburu-buru. At-tathabbut fi ma yunqal minal akhbar. Ya, ini senantiasa memastikan kebenaran, keabsahan suatu kabar yang dinukilkan padanya. Wattathabbut fima yasdur minal ahkam, juga bertathabbut memastikan kebenaran suatu hukum yang muncul, suatu hukum yang muncul. Nah, akan dijelaskan oleh al-musannif setelah ini. Fal akhbaru idza nuqilat fala budda an tatathabbat awalan hal sahhat amman nuqilat ilaihi aula. Jika dinukilkan suatu kabar, katanya demikian, katanya demikian, katanya demikian, dan seterusnya, maka kita harus, engkau para tuntut ilmu, harus memastikan keabsahan kabar tersebut. Apakah benar kabar tersebut adalah kabar yang diucapkan oleh fulan wala illan? Thumma idza sahat, kemudian jika kabarnya benar, kemudian jika kabarnya benar, fatathabbat fil hukmi, rubbama yakunul hukmu alladhi sami'tahum mabniyan ala asli tajahulhi anta. Setelah dipastikan kabar ini benar adanya, misalkan datang padamu kabar bahwa ulama fulan wa illan masalan telah berfatwa dengan fatwa A, misalkan dipastikan dulu benar tidak bahwa ulama yang dikatakan tadi benar-benar mengucapkannya, berfatwa dengan fatwa A. Ini harus dipastikan dulu. Setelah dipastikan dengan benar, naam, ulama tersebut memang mengatakan ucapan yang sama, ucapan A yang telah dinukilkan tadi. Jika telah dipastikan benar, maka kembali bertasabut, benarkah hukum yang berlaku atas ucapan sang alim tadi. Nah, benarkah ucapan sang alim tadi berlaku sebagai hukum terkait permasalahan yang engkau sedang hadapi? Nah, terkadang hukum terhadap sesuatu yang kau dengar itu terjadi didasari kejahilan kita, sehingga terkadang kita mengatakan bahwasanya hukum ini salah padahal kenyataannya hukum tersebut benar atau tidak salah. Ya, gambaran tentang hal ini, akhwati fillah hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Ya. Tayib. Nah, ya ini ketika misalkan datang suatu kabar berupa fatwa dari seorang alim, ya. Kita kembali mengcross check apa yang pernah kita alami, di mana ada sebagian orang yang menukilkan fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang bolehnya tetap umroh, haji dan seterusnya di masa wabah corona. Nah, yang pertama harus kita lakukan memastikan bahwa apakah fatwa tersebut benar-benar adanya
dari Syekh Shalih Fauzan, dan ternyata setelah dikroscek, nah benar, itu adalah fatwa Syekh Shalih Fauzan yang kurang lebih demikian maknanya. Ya, ini bahwa wabah corona ketika itu ya tidak mengharuskan kita nah meninggalkan berbagai macam ibadah jamaiyah termasuk haji dan seterusnya. Nah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika memastikan hukumnya apakah diterapkan pada masa ini ya, itu harus ditathabut lagi. Ternyata setelah ditathabut, corona yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan adalah corona zaman dahulu yang berbeda dengan corona yang terjadi pada tahun 2019. Sehingga meskipun sama-sama berkaitan dengan wabah, tapi kondisinya berbeda. Di mana kemudian ya, pada saat wabah corona COVID-19 tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterapkan. Meskipun nah benar itu adalah fatwa dari Syekh, tapi ternyata untuk pengaplikasian hukumnya di sini tidak bisa diterapkan karena berbeda kondisinya. Nah, sebagai contoh yang lain juga adalah apa? Ya. Setelah jelas suatu fatwa dari seorang alim, pastikan dulu benarkah penggambaran yang disampaikan sehingga kemudian hukum dari apa yang diucapkan oleh seorang alim tersebut bisa diterapkan pada kasus yang menimpamu. Pada kasus yang menimpa kita misalkan. Nah, contohnya misalkan itu tadi. Ya. Bagaimana misalkan hukum. Nah, misalkan bagaimana hukum naam bagi seorang yang belajar di sekolah-sekolah awam misalkan ya. Kemudian seorang alim berfatwa boleh-boleh saja. Lantas apakah kemudian fatwa ini kita amalkan begitu saja? Kita harus tasabut terkait hukumnya. Apakah hukum ini berlaku untuk kita yang tinggal di Indonesia? Ternyata apa? Ternyata setelah ditasabut, yang bertanya ini adalah misalkan orang Saudi. Ya, bertanya apakah boleh belajar di sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah, di mana memang sekolah-sekolah yang didirikan di Saudi secara umum Allah Ta'ala alam bisawab adalah sekolah-sekolah yang dibangun di atas tauhid. Sedangkan apakah itu berlaku di negeri kita, maka kita dapati di negeri ini jika bersekolah di sekolah umum maka akan didapati banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, mengajarkan dengan filsafat-filsafat, kemudian naam khurafat-khurafat, mengajarkan tentang roro jonggrang dan segala macamnya. Nah, tentunya berbeda ternyata kondisinya. Meskipun kita telah bertasabut bahwa itu benar-benar ucapan alim fulan, namun ketika menerapkannya dalam hukum dan setelah tasabut tentang hukumnya, penerapan hukumnya, kita dapati ternyata tidak sama dan tidak mewakili pertanyaan yang diucapkan oleh orang Saudi tadi dengan apa yang kita alami di sini. Mestinya jika ingin fatwa yang benar-benar digambarkan secara rinci, bolehkah bersekolah di sekolah umum di negeri Indonesia dalam kondisi sekolahnya demikian demikian demikian, diajarkan demikian demikian dan secara rinci, agar apa? Agar fatwanya pun juga sesuai. Ini yang disebut oleh al-musannif pentingnya bertathabut, memastikan hukum yang berlaku apakah benar-benar bisa diterapkan ataukah tidak, sesuaikah dengan kondisi sekarang ataukah tidak. Wallahu taala alam bisawab. Pada kesempatan kali ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Allah naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, kembali kita ingatkan bahwa kita masih berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kami nasihatkan untuk anak pribadi dan juga ikhwah wal akhwat sekalian memperbanyak amalan-amalan soleh, yang mana amalan soleh pada hari-hari ini akan dilipat gandakan. Naam. Naktafi bil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik.

Perhatikan pada wad yang kata sholat ini. Wal ardi, bui, ya. Tebalkan. Jangan sekadar wal ardi, bui, ya. Untuk makhrajnya sudah benar, bui, tapi untuk tebalnya masih kurang. Karena wad memiliki tingkatan apa? Tingkatan tafkhim yang lebih tinggi dibandingkan huruf seperti huruf kha, ya. Atau qaf, karena terkumpul dua sifat yang kuat, yaitu sifat apa? Isti'ala dan idbaq. Sekali lagi, pada botnya diperhatikan.

coba. Siapa ya? Hold on. Ayat 33. Perlu latihan khusus untuk bot ini, perlu kita sempatkan untuk melatih boy, boy, coba boy. Jadi lidahnya, pangkalnya, pangkal lidahnya naik. Boy, wal ardi. Ya, harus kita memang sengaja memberikan perhatian yang lebih, terlebih ketika membacanya di sebuah makro, di sebuah ayat. Kalau di sekedar latihan satu huruf aja, bui, mungkin bisa. Ya. Atau wal ardi. Ya. Kalau kita latihan di ayat, biasanya sudah agak berkurang tebalnya. Ini perlu mendapatkan perhatian, bot. Karena huruf bot ini tidak ada padanannya di bahasa kita. Malah cenderungnya orang Indonesia membacanya dengan apa? Dengan dal. Ya. Ditanya makhrajnya dhot di mana? Di ujung lidah. Padahal di mana? Di mana makhrajnya dhot? Ya. Dengan gigi. Gigi apa? Apa gigi apa? Gigi geraham ya, gigi geraham atas ya, tapi lidah dengan ihda hafatay al-lisan. Itu salah satu dari tepi lidah dengan gigi geraham, dengan al-adras, dengan gigi geraham. Al-ulya, al-adras, al-ulya. Diulang-ulang lagi ya pelajaran makharijul huruf. Itu terus nempel di apa, di ingatan kita.

perhatikan pada qaf ya. Ku. Jangan segera ku. Kalau ku ini masih tipis. Ku ya. Qulna. Qulna. Wa idz qulna ku. Jadi pangkal lidahnya dinaikkan ya. Kalau huruf-huruf yang tipis, jadi lidahnya itu turun. Kalau huruf yang tebal dia naik. Ya, pangkal lidahnya. Sekali lagi. Wa idz qulna ya.

فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya. Benar-benar ujung lidahnya itu nempel di ujung gigi seri atas. Ya. Ada yang mengatakan keluar sedikit. Dan benar-benar disitulah tempat dialirkannya apa? Suara, ya, suara. Sedikit longgar maka akan menjadi apa? Huruf zai. Minazzo, minazzo. Minazzo, ya. Bukan ujung lidah dengan gigi atas, tetapi ujung lidah dengan gigi, kemudian suaranya mengalir di antara apa? Di antara kedua gigi atas dan bawah. Zo. Itu terjadi karena apa? Karena ujung lidahnya tidak benar-benar menempel di

Antum pernah merasakan gini ya, mendengar bacaan teman antum atau yang lainnya, atau mungkin ketika antum menguji hifdzul Quran seperti ini. Fazallahuma syaitanu anha fakhrajahuma. Pernah? Fazal. Ini terjadi karena apa? Fa. Antum membaca hamzahnya dengan apa? Dengan tashil. Fazal. Ini salah ya. Memang ada hukumnya, tetapi bukan pada tempatnya. Kita baca harus jelas hamzahnya, ya, tidak dibaca dengan tashil. Faazallahuma, kita baca faazallahuma, ayo.

0: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
1: Ini makro yang detail ini. Ada dhad yang bersuku berdhamma, ada dhad yang kasrah. Ini yang paling kurang atau paling terlewatkan momen untuk menebalkan huruf dhadnya.
0: Wa qulna bi'tu ba'dukum li ba'dhin adu.
1: Ayo. Coba udah. Perhatikan hati-hati pada dhad yang berkasrah li ba'dhin li ya. Wa qulna dari situ aja. Pada adu itu ada nabr ya. Kenapa nabar? Karena ya, kalau tidak dinaikkan suaranya terkadang terdengar dibaca dengan mad. Li ba'dhin adu. Ini salah.
0: Li ba'dhin adu. Adu
1: gitu ya. Coba antum. Wa qulna bihtu. Masih li ba'dhin li coba li ba'dhin coba kita lanjutkan
0: wa qulna bi'tu ba'dhukum li ba'dhin adu
1: ayo
0: قم لبعض عدو

tebal, dibaca dengan tebal. Mir rabbihi, jangan mir, mir rabbihi, tapi mir langsung tebal. Karena ra-nya yang dijadikan patokan adalah huruf ra-nya, yaitu dia berfathah, maka dibaca dengan tebal. Kita ulang.

0: Terlanjutkan.
1: Qulna ihbitu minha jami'a.
0: Ha ini dibaca dengan tipis ya.
1: Qulna
0: dan qulna. Qulna. Qulna ini dibaca yang seperti tebal.
1: Qulna ihbitu tipis.
0: Coba
1: qulna ihbitu
0: coba. Lidahnya turun.
1: Qulna
0: bukan qulna.

Ya, bagus yang sampai akhir. Kita ulangi dari wa'aufu. Kalau enggak kuat kita waqaf ya. Tidak usah memaksakan diri. Memang secara yang sempurna adalah sampai dengan thorful ayah. Itu sampai dengan ujung ayat. Wa'aufu

Perhatikan di sini huruf ba yang mad bil batili, ya. Kemudian setelahnya huruf ta, huruf isti'ala. Ini diingatkan oleh para ulama agar membaca huruf ba dengan apa? Dengan terqiq, jangan terpengaruh dengan huruf ta. Bil batili, coba. Jangan bergeser menjadi tebal. Bil ba, bil batili, bil batili, bil ba, apalagi bil batili, ya. Bil batili. Bil batili, coba. Kemudian ta-nya jangan dibaca tipis, ya. Bil batili. Akhirnya dibaca dengan huruf ta, ini juga tidak tepat. Masing-masing dipenuhi apa haknya, yaitu sifat-sifatnya. Karena ba huruf yang terkik, maka dibaca dengan terkik. Demikian juga matnya setelahnya. Bil ba li, coba. Melatihnya itu dipisah. Bil ba li, coba. Bil ba li, coba. Ya. Yeah.